0: berada. Selamat pagi Manokwari. Dan di pukul 9 lebih 2 menit ini Ardi bakalan membawakan dialog Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan salam sehat dan salam semangat untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada tentunya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak pagi ini, kita akan berbincang bersama dengan tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan Menuju Indonesia Emas. Nah, karena bertepatan hari ini ya, Hari Anak Nasional, jadi tentu saja kita akan bahas seputar itu teman-teman. Nah, tentu saja Ardi nggak akan sendiri di sini karena Ardi bakalan temenin sama Ibu Feby Harbelubun. Betul Ibu ya, selamat pagi Ibu. Nah, beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus guru BK SMA Negeri Keberkatan Olahraga Papua Barat. Betul ya Ibu? Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Ibu pagi ini?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Puji Tuhan, sehat selalu ya. Lalu nggak sendirian nih.

0: membangun masa depan, kita turut sebagai orang tua, kita turut berpartisipasi mendukung apa saja yang mereka buat sehingga memotivasi mereka, membuat mereka juga mempunyai masa depan yang cerah. Seperti itu mungkin menurut saya.
1: Oke, baik. Berarti memang kita mendukung dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak, iya, supaya anak-anak bisa berkembang, apalagi menuju Indonesia emas.
0: Iya.
1: Begitu ya, Pak.
0: Benar.
1: Ya. Oke, baik. Memang menarik ya kalau kita bahas soal anak-anak ini, nggak akan ada habisnya. Karena
0: iya,
1: generasi bangsa kan selalu bergenerasi dan semakin berkembang juga untuk anak-anak sendiri. Iya. Nah, untuk Kak Boki sendiri nih, mau tanya dong. Tadi kan Kak Boki ini ternyata memiliki banyak prestasi ya. Banyak banget prestasi. Kalau boleh nggak disebutin satu-satu? Nah, kalau disebutin nih teman-teman, prestasi dari Kak Bogi sendiri, ada yang pertama, bergabung di paduan suara anak atau PSA, yeah, Deo Gratias.
2: Yeah.
1: Oke, baik. Yang kedua ada sabuk coklat karate inkai.
2: Yeah.
1: Oh, keren juga nih. Nah, yang ketiga nih ada juga juara 2 prestasi akademik di SMP Negeri 3. Yeah. Kemudian ada mengikuti lomba bertutur kitab suci.
2: Yeah.
1: Kemudian bergabung di dance letak atau lembaga tari kreasi.
2: Yeah.
1: Oke, dan yang terakhir nih, bergabung di tarian kreasi Semankor.
2: Yeah.
1: Oke, baik, keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih, dari berbagai macam prestasi tadi Kak ya, bisa diceritakan sedikit nggak? Gimana kok tertarik untuk ikut prestasi, punya prestasi seperti itu, dan mengikuti hal-hal seperti ya, itu?
2: Kalau dari saya, mungkin dari waktu masih kecil, mama sudah suruh saya untuk apa dirijen di gereja sama di TK untuk ini membantu teman-teman untuk bisa menyanyi dengan baik. Dan di SD juga saya ikut lomba-lomba, lomba bertutur, mewarnai. Dan sampai sekarang SMP saya juga ikut lomba paduan suara.
1: Oke, berarti memang dari orang tua juga mendukung ya, yeah, untuk mengikuti mulai dari tadi jadi dirijen di gereja, kemudian ikut lomba waktu di SD tutur kitab ya tadi.
2: Yeah.
1: Oh iya, tutur kitab sama bahkan di SMP juga ikut. Nah, kalau boleh diceritain nih, gimana sih kesannya ikut lomba, ikut-ikut seperti itu dan akhirnya berprestasi?
2: Saya merasa senang saja ikut nanti itu karena bisa membuat saya juga lebih berubah dari sebelumnya.
1: Oh.
2: Supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
1: Agar bisa lebih berkembang lagi ya berarti ya. Oke, menarik nih teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Femi nih. Tadi kan kita sudah membahas soal tema ya. Nah, sebagai ibu sekaligus orang tua nih, mengapa sih keluarga itu sering disebut sebagai sekolah pertama bagi anak?
0: Oke, saya sangat setuju ya di situ. Kenapa guru, pendidikan yang paling utama, adalah keluarga itu.
1: Pertama,
0: karena disitulah letak bagaimana kita sebagai orang tua membentuk karakter mereka. Mm-hmm. Jadi sejak dari kecil ya, sejak dari dini, peran orang tua tuh sangat penting. Saya mau tekankan di sini kepada orang tua bahwa kita sebagai orang tua, kita yang melahirkan anak kita harus bertanggung jawab melindungi dia sampai mereka dewasa. Jangan karena ada masalah terus kita membiarkan anak-anak kita berkembang dengan, minta maaf ya, mungkin neneknya atau dititip ke tantenya, itu salah.
1: Yeah.
0: Salah kenapa? Karena yang jelas pasti pengasuhan dari orang tua kandung dengan nenek, atau orang bilang memang kalau nenek kan pasti manja, iya, tetapi tetap beda ya.
1: Oh, iya.
0: Pengasuhannya beda antara orang tua kandung dengan yang lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kalau saya sendiri selama ini ya puji Tuhan saya punya anak 3, itu saya sendiri yang mendampingi mereka, mendidik mereka dari mereka kecil, saya dengan suami ya tentunya.
1: Mm-hmm.
0: Di situ saya merasa kadang contohnya kecil saya sederhana saja, kita anggap sepele. Anak-anak kecil misalnya kan dia suka melihat, mencontohi kakaknya,
1: betul,
0: atau orang di sekitarnya. Contoh saja misalnya kita maki ya, kita maki secara tidak sadar. Mereka pasti mengikuti.
1: Okay.
0: Dan pada saat anak-anak itu memaki, kita anggap itu lelucon. Salah. Salah, sangat salah. Ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Kalau kita membiarkan, biasa kita lelucon, kasih biar ketawa.
1: Yeah.
0: Dia bisa maki. Malah orang merasa bangga. Itu salah sekali.
1: Okay.
0: Kalau kita tidak menegur mereka,

0: akan terbawa terus sampai mereka besar. Anak saya saja ya minta maaf ya, mereka-mereka ini kalau misalnya mereka maki, jadi mereka tidak tahu maki. Kalau misalnya mereka mungkin tidur dengan saudaranya atau temannya, terus mulai ikut-ikutan. Sampai di rumah, pas mengeluarkan kata-kata makian tuh saya langsung ngancam. Ngancam, kalau kamu masih maki, mama kasih makan rica. Seperti itu. Akhirnya mereka takut. Takut bukan karena diancam, tidak, karena mereka sadar bahwa itu salah. Tapi setelah saya marah, saya kembali merangkul mereka, menjelaskan kenapa sampai mama buat seperti itu. Iya mama, kami salah. Nah itu orang tua harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Jadi kita sebagai pendidikan yang paling utama adalah keluarga, itu betul. Jadi kita, peran kita orang tua sangat penting. Membentuk karakter mereka mulai dari awal, mulai dari sejak dini. Kalau kita biarkan, ada juga mungkin orang bilang, ah saya sayang anak saya jadi saya manja. Manja yang berlebihan, ah itu juga keliru. Kita manja berlebihan, kedepannya akan terbawa terus ya. Jadi mereka punya pola pikir, pola bertindak juga akan keliru. Jadi memang di situ bukan ya sama seperti kemarin ya, ada program Bapak mengambil rapot.
1: Oh iya kemarin.
0: Ya, Gamas ya. Bapak mengambil rapot, mengantar anak ke sekolah. Nah itu kolaborasi antara ibu dan bapak. Selama ini kan kebanyakan ibu-ibu yang terlibat. Nah di situ diharapkan juga bapak-bapak terlibat melihat tumbuh kembangnya anak. Jadi di situ kita harus kesadaran. Misalnya kalau anak-anak punya masalah, bapaknya diajak, Pak, mari duduk bersama kita cerita. Ini anak kita punya masalah yang serius. Jadi jangan sampai cuman mamanya saja yang terlibat, harus dua-duanya saling terlibat sehingga kalau punya masalah kita bisa berbagi. Apalagi bisa meringankan. Jadi kadang ya, minta maaf ya, yang selama ini saya lihat juga banyak kekeliruan. Ya mungkin karena kurang parenting kali ya. Kalau kami, kebetulan saya guru BK juga banyak belajar tentang hal itu. Jadi saya sebisa mungkin saya menyampaikan kepada anak-anak didik saya. Tetapi ya tentunya saya juga menerapkan di dalam keluarga saya dulu. Baru keluar ya, puji Tuhan sampai sekarang. Saya bangga dengan anak-anak saya, jelas ketiga anak saya ini mereka anak-anak yang kalau dibilang anak-anak sekarang, minta maaf ya, dalam arti kasarnya liar. Liar dalam arti tidak betah di rumah, suka nongkrong, suka jalan-jalan di luar. Tapi anak-anak saya, mereka lebih betah di rumah. Saya juga ya, saya puji Tuhan sekali anak-anak saya betah di rumah. Jarang sekali mereka mau keluar bergabung dengan nongkrong geng-geng motor misalnya tuh jarang sekali. Ya itu kembali kepada kita, perlakuan kita sebagai orang tua, kita mendidik mereka seperti apa. Contoh sederhana mungkin saya sering ngajak mereka, mari sudah kita doa bareng di rumah, doa bersama, doa keluarga, doa bersama. Terus saya sering

0: kekeliruan terjadi di orang tua juga. Kalau dia sekolah, sudah itu kan urusan guru. Tidak, salah. Karena apa? Anak lebih banyak waktunya di dalam keluarga. Mereka dititipkan di sekolah karena mungkin orang tua mungkin tidak bisa mendampingi mereka belajar. Nah ini kan kembali ke kita, peran orang tua. Anak-anak lebih banyak di rumah.
1: Di rumah, betul.
0: Terus bagaimana kita sebagai orang tua membackup mereka, merangkul mereka sehingga mereka tuh lebih betah, nyaman di rumah. Dia lebih suka cerita masalahnya kepada orang tua ketimbang kepada teman sebaya.
1: Oke, baik. Berarti memang benar ya, kalau karena di sekolah itu biasanya emang biasanya belajarnya belajar formal kayak ya mata pelajaran matematika dan lain-lain. Nah, mungkin untuk yang informal dari keluarga kayak misalnya tata krama, kemudian apa namanya? Rasa ingin membantu dan lain-lain begitu. Menarik nih teman-teman. Nah, kita balik ke Kak Boki ya, di mana apa yang menjadi motivasi nih motivasi utama untuk terus belajar dan berprestasi. Tadi kan banyak tuh prestasinya, ada sampai 6 tadi. Nah, itu apa yang memotivasi Kakak?
2: Yang memotivasikan?
1: Ya, yang memotivasi kenapa kok aku harus ini nih, harus berprestasi di sekolah ataupun dimanapun, kalau ikut lomba harus menang gitu. Apa yang buat
0: kakak-kakak?
2: Itu karena ada kakak dua di rumah, dukung-dukung. Kakak yang pertama dan yang kedua. Yang paling sering dukung sih kakak yang kedua, kakak Ian.
1: Yang kedua,
2: Dia yang suruh saya untuk belajar supaya bisa sekolah di luar, untuk lebih mengambil lebih banyak pengetahuan. Supaya saya bisa apa lebih baik dari yang sekarang gitu.
1: Berarti memang ada dukungan motivasi dari keluarga, kemudian apalagi dari kakak tadi ya. Memang mendorong buat Adik Boki ini supaya di sekolah maupun dimanapun bisa berprestasi dan juga membanggakan keluarga tentunya. Nah, kita balik ke Ibu Femi lagi nih. Bagaimana sih cara orang tua untuk menunjukkan kasih sayang yang benar-benar dibutuhkan oleh anak?
0: Ini ya, kasih sayang. Kita berbicara kasih sayang ini berat juga. Kalau menurut saya sih, kasih sayang itu kan pasti dia akan tumbuh dari dalam diri sendiri. Kalau orang tua menyadari bahwa itulah anugerah anak yang diberikan Tuhan kepada kita, titipan. Berarti dia juga pasti akan memberikan kasih sayang itu sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Tadi di awal saya mengatakan saya tidak setuju kalau misalnya anak itu harus dititip. Titip kepada nenek dengan alasan apapun. Kalau misalnya dia kerja atau apa, dengan alasan apapun jangan sampai menitip. Itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab moral kita. Jadi sebaiknya ya kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Artinya kita punya komitmen. Kalau sudah mengambil keputusan untuk menikah, apapun yang terjadi adalah tanggung jawab kita dong.
1: Berdua ya orang tua.
0: Jangan habis cuman taunya hamil melahirkan terus titip ya.
1: Gak boleh.
0: Itu kan pasti juga Tuhan marah ya.
1: Iya, sudah dititipin apalagi dititipin ke orang lain lagi.
0: Itu lagi dititipan apalagi kepada orang tua. Ya jelas memang kalau misalnya orang tua kita memang mereka pasti sayang sama cucu. Bahkan kadang sayangnya berlebihan daripada orang tua. Nah ini juga yang makanya tadi saya bilang salah. Karena berlebihan itu akhirnya perlakuan misalnya ya, ada anak yang dititipkan dengan nenek, terus anak yang ikut dengan mama, jelas perlakuannya akan berbeda. Dan anak-anak itu sama sekali tidak mau dibanding-bandingkan. Itu perlu dicatat. Anak-anak tidak ada mau yang dibanding-bandingkan. Sehingga makanya saya saja kalau salah mungkin, atau suami saya, bapaknya anak-anak salah, mungkin bukan salah tapi tidak sengaja mengatakan hal yang membuat anak-anak tersinggung, itu mereka merasa sekali. Dan itu kadang terbekas ya di dalam hati mereka. Walaupun mereka tidak menampakkan kepada kita, tapi itu akan membekas. Mereka akan menyimpan. Jadi kasih sayang tuh sebaiknya diberikan semua sama kepada anak-anak. Tidak ada anak-anak yang teristimewa dari saudara-saudaranya yang lain. Karena kalau jika kita, ketika kita mengkotak-kotakan itu, akan berbahaya. Yang timbul disharmonisasi.
1: Ada kecemburuan juga.
0: Iya, ada kecemburuan sosial. Nanti dia akan benci kepada saudaranya yang satu. Tidak ada keakraban. Jadi sudah mulai apa ya, tidak ada kasih sayang yang utuh. Dia merasa itu, mendingan saya mencari di luar. Saya mencari kesenangan saya di luar.

0: larinya keluar ya.
1: Iya, larinya pasti ke hal-hal yang negatif. Kadang kan secara tidak langsung kita tidak menyadari ya hal itu. Kita anggap biasa, tapi yang merasakan anak-anak karena mereka tuh sensitif sekali ya. Anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak dulu.
0: Betul.
1: Mereka tidak bisa dikasari. Kalau dulu kan di ujung rotan ada emas. Sekarang no, itu tidak ada. Jadi jangan kita menganggap bahwa didikan kita yang dulu, yang kita bawa sekarang itu benar, tidak. Kebetulan saya juga sebagai pendamping kalau di BKKBN, BKR ya, Bina Keluarga Remaja. Saya juga fasilitator untuk pernah 1001 cara berbicara orang tua kepada remaja, kepada anak. Nah, di situ kita kadang apa namanya? Bertukar pikiran, kita sharing pengalaman-pengalaman, dan banyak yang terjadi, dia merasa bahwa orang tua merasa bahwa yang dididik orang tua sayang dulu dibawa sampai sekarang dia anggap itu betul, tapi sebenarnya zamannya sudah berubah, seperti itu, sudah berubah sekali. Ya, seperti
0: Itu. Oke, baik, berarti memang mungkin ada yang bisa diambil dari pendidikan dulu, cuman ada beberapa juga harus dirubah lagi karena sudah perkembangan zaman juga sudah sangat cepat juga ya, jadi mungkin ada beberapa yang perlu. Baik, menarik. Tadi kasih sayang yang benar-benar itu adalah kasih sayang ketika orang tua mendidik anaknya, terus kemudian kalau sebisa mungkin untuk tidak menitipkan kepada yang lain, entah itu dari nenek atau mungkin bahkan orang lain seperti itu ya. Dan terkadang juga kasih sayang nenek berlebihan atau sehingga membuat anak merasa bahwa lebih disayang nenek daripada orang tua. baik. Kita ke Kak Boki lagi nih. Kak Boki, tadi kan sudah bahas banyak banget ya, motivasi, kemudian prestasi juga. Nah, siapa sih sosok yang paling memberikan dukungan dalam perjalanan meraih berbagai prestasi tadi? Dan mengapa sosok tersebut begitu berarti bagi Kak Boki?
2: Yang memotivasi saya?
0: Yang memberikan dukungan, kemudian terus kenapa kok sampai mau memberikan dukungan? Dan kakak merasa bahwa itu sangat berarti gitu.
2: Kalau itu kembali ke mama dan kakak, bapak dong lagi. Karena setiap ada ini dapat prestasi, pasti dong dukung, dong semangat-semangat, bilang harus lebih semangat lagi. Kalau mungkin ada ikut lomba baru kalah begitu, nanti tetap dong kasih semangat, bilang semangat nanti lagi. Ada lomba selanjutnya ikut lagi, harus belajar dengan baik lagi. Mungkin seperti itu.
0: Seperti ya, baik. Tapi memang dari dukungan keluarga sangat mendukung ya, kakak untuk ikut prestasi dan lain-lain. Kemudian, kalau misal kalah nih, terus apa yang biasanya orang tua katakan, dukungan seperti apa yang diberikan? Kalau tahu.
2: Sudah, nanti ada lomba lagi baru ikut lagi. Belajar baik-baik lagi.
0: Berarti
2: Lebih mengerti lagi, harus belajar yang bagus supaya bisa juara lagi.
0: Berarti memang sangat memotivasi untuk jangan menyerah ya. Ayo kita ulangi lagi, nanti besok kita ikut lagi. Menarik, berarti memang orang tuanya sangat suportif ya. Baik. Lalu kita beralih ke Ibu Femi lagi nih. Nah, menurut Ibu nih, apa bentuk perlindungan yang paling penting diberikan kepada anak di era sekarang? Karena kan tadi kan ada perbedaan nih antara mengajar zaman dulu kita diajarin sama orang tua kita sama yang diajarkan ke anak nanti. Itu seperti apa?
1: Kalau perlindungan itu memang sangat sensitif sekali ya anak-anak sekarang itu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus selalu membackup mereka. Bukan berarti kita seperti polisi begitu yang harus, kamu begini, jam segini harus begini. Tidak juga. Paling tidak kita tahu dengan siapa anak saya bergaul. Paling tidak kan orang tua harus tahu siapa anak bergaul dengan siapa, dia sedang bikin apa. Jadi anak-anak juga kadang kan mereka lebih pintar ya. Anak sekarang, zaman sekarang mereka lebih pintar. Pintarnya dalam arti tanda petik, pintar berbohong banyak. Nah, jadi tadi kembali ke, kalau saya perlindungan itu, saya lebih suka komunikasi keterbukaan. Jadi saya dengan mereka, anak-anak saya ini, saya selalu ngomong, mama tidak mau ya kalian menyembunyikan segala sesuatu dari mama dengan bapak. Terbuka saja, ada masalah apa saja silakan cerita. Mama tidak marah. Jadi dengan kita membuka wahana seperti itu, anak-anak akhirnya jadi percaya kepada kita.
0: Betul.
1: Kebanyakan kan anak sekarang dia lebih suka ceritain masalahnya kepada teman sebaya.
0: Betul,
1: ketimbang iya. orang tua atau gurunya. Guru BK misalnya, itu okay. susah sekali. Tapi ya saya selalu membuka komunikasi percakapan yang baik dengan mereka. Jadi kalau ada masalah apa saya sering cerita. Kalau punya masalah sebaiknya cerita kepada mama. Karena mama pasti akan berusaha untuk mencari solusi bagi kalian. Tidak ada orang tua kan yang mencari solusi yang tidak baik.
0: Betul.
1: Pasti akan mencari yang baik. Nah itu yang selalu saya bilang untuk salah satu pembentukan perlindungan kepada mereka. Okay. Jadi saya membackup mereka juga ya tentu dengan keimanan juga, mengajak mereka berdoa ke gereja bareng. Kadang saya ya hal-hal sepele ayo kita sembahyang dan sebagainya. Ini bentuk perlindungan juga. Perlindungan yang berikutnya ya seperti mungkin anak-anak laki-laki. Saya bilang ya harus jaga diri baik-baik. Kalian punya masa depan panjang ke depan. Terus kalian menjadi tanggung jawab ya besok-besok misalnya kalau ada apa-apa menikah kan kalian sebagai kepala keluarga. Jadi artinya kalau di dalam apa namanya kita di PIK, pusat informasi konseling remaja, bisa teman-teman PIK area Duta Gendre mereka itu juga kan ada salah satu PUP, pendewasaan usia perkawinan.
0: Pendewasaan
1: Artinya kita mengajarkan hal-hal untuk mereka lebih siap. Kapan seharusnya menikah? Dia sudah punya planning, planning kedepannya. Misalnya dia harus setelah sekolah, misalnya dia mau kemana? Mau kuliah kah? Atau dia mau bekerja kah? Kalau nikah kan nanti lah.
0: Iya, masih nanti,
1: nanti
0: dulu lah itu ya.
1: Belum waktunya, belum saatnya. Cukupi dulu finansial kalian. Sehingga kedepannya kalian fine-fine saja, tidak punya masalah, tidak memberatkan lagi orang tua dan sebagainya. Kalau misalnya yang perempuan seperti ini kadang saya juga cerita kepada mereka contoh nyata perlindungan anak ini kepada perempuan dalam hal mereka sudah masuk masa pubertas itu. Saya selalu komunikasi. Jadi kadang anak saya yang cowok cewek saya tanya waktu pertama, kakak sudah mimpi basah? Ih, mama tanya-tanya apa sih? Iya, mama tanya biar mama tahu. Akhirnya pertama mungkin mereka merasa risih, malu, tapi karena kita sudah membuka komunikasi itu, akhirnya mereka cerita. Jadi bukalah ruang untuk komunikasi dengan mereka. Yang perempuan misalnya, kakak sudah ini, adik sudah haid. Jadi saya tetap mengontrol mereka sebagai orang tua yang baik apapun. Perubahan saja ya, perubahan fisik atau perubahan apapun, misalnya mereka pulang dalam keadaan wajah sudah tidak bagus, berseri, itu kita bisa tahu. Kita sudah apa namanya, kita bisa tahu ini ada sesuatu yang berbeda dengan anak kita. Meresponi, sehingga saya tanya seperti hal itu, hal sepele kadang orang bilang, tanya-tanya apa, tapi itu awal, awal kita mulai tahu dan mereka mulai jujur kepada kita. Itu bentuk juga perlindungan sehingga kita bisa tahu. Contoh halnya, misalnya saya sering tanya juga kepada anak-anak, tidak boleh ya misalnya, misalnya saya, dia sudah mulai haid. Itu artinya saya menjelaskan, kita menjelaskan sebagai orang tua ya. Berarti kamu sudah masuk masa remaja. Hati-hati, hati-hati dalam hal kamu kalau misalnya dekat-dekat dengan lawan jenis itu berarti hati-hati sekali. Jadi saya menjelaskan juga detail. Saya lebih suka terbuka. Contoh saya pernah juga mengajak anak-anak saya, ketiga anak saya ini, ayo kita nonton film edukasi. Dari proses kehamilan, kelahiran itu saya tontonkan, tapi dalam bentuk edukasi yang boneka. Sehingga mereka tahu ini waktu kalian dalam kandungan ibu, terus proses kalian sampai melahirkan itu mereka bertiga nonton. Saya pertontonkan sehingga mereka bisa tahu inilah kasih sayang orang tua, papa dengan mama, kasih sayang yang murni sehingga kalian bisa ada di dunia seperti ini. Jadi mereka mengatakan, oh jadi begitu ya mama ya. Jadi yang ini waktu itu masih belum mengerti, berarti saya lahir di jendela dengan pintu tuh bagaimana? Jadi hal yang ya kadang juga lucu juga, tapi ya kita menjelaskan dengan pola pikir mereka, pemahaman mereka, itu juga perlindungan. Melindungi bukan berarti kan kita menjaga mereka 24 jam, tidak bisa. Karena mereka punya waktu aktivitas juga sendiri.
0: Yeah.
1: Aktivitas mereka di sekolah atau kadang mereka ada kegiatan ekstrakurikuler atau kadang mereka di gereja, kan kita tidak mungkin 24 jam melindungi.
0: Betul.
1: Ya peran kita ya itu di membuka komunikasi, menjaga mereka, menjelaskan kepada mereka sehingga mereka tahu. Jelas juga ya kita sebagai orang tua tentu selalu mendoakan mereka.
0: Oke. Okay,
1: agar mereka menjadi anak-anak yang diberkati, takut akan Tuhan itu.
0: Oke, baik. Berarti memang cara melindungi untuk dari segi orang tua memang beragam ya. Jadi tadi contohnya, contoh paling gampangnya ketika anak lagi bermain di sekolah ataupun ketika ekstrakurikuler atau di luar jam sekolah, tanyakan kira-kira main sama siapa, harus tahu juga temannya seperti apa dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi keterbukaan, di mana sebagai orang tua itu harus merangkul anak-anak supaya lebih dekat dengan orang tua dibandingkan dengan teman sebaya. Begitu. Kemudian juga memberikan edukasi, contoh tadi edukasi seputaran apa namanya? Edukasi. Kemudian juga tadi mendoakan juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, sebagai Kak Bok ini, tadi setelah dapat edukasi terus dapat apa namanya? Komunikasi terbuka, kira-kira tanggapan Kakak seperti apa? Maksudnya merasa senang kah atau bagaimana kah?
2: Yang mama bilang video itu.
1: Gue komunikasi cerita dengan mama gitu.
0: Iya, cerita dengan mama, apakah lebih nyaman dengan mama atau dengan teman atau bagaimana?
2: Biasa sih saya lebih nyaman dengan mama daripada dengan teman. Takutnya macam tuan cerita baru nanti kayak dong sebarkan begitu kayak sendiri.
0: Bocor halus sendiri
2: yang apa dong bilang apa kena apa tuh kena batu sendiri.
0: Kena batu sendiri. Oh iya.
2: Lebih baik saya cerita ke mama saja.
0: Iya. Oh iya benar. Oke, baik. Berarti memang dengan begini kan kita tahu kalau misalnya dengan komunikasi keterbukaan itu berarti anak lebih percaya kepada orang tua.
1: Iya.
0: Dan akhirnya ada keterbukaan sehingga orang tua bisa tahu harus menjaganya seperti apa.
1: Iya. Oke, jadi menarik. Jadi dia biasa memang suka bertiga mereka suka cerita.
0: Oh, begitu.
1: Ma, bertiga. Kita tanpa saya tanya mama kita begini tadi, ada begini, ada begitu, ketiga anak saya. Jadi yang ini, yang kedua juga ngobrol, pasti mereka mau cerita ke saya. Jadi sering sekali mereka cerita. Jadi kita sering juga berbagi. Kadang dengan kakak-kakaknya juga.
0: Okay.
1: Dia komunikasi cerita sama kakak-kakak. Kakak, tadi saya begini, begitu. Saya begini. Kakaknya juga kasih apa? Solusi buat dia. Jadi ya bersyukur lah. Saya sangat-sangat bersyukur sekali anak-anak ini mereka terbuka. Mau terbuka dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan kami sebagai orang tua.
0: Betul, nah itu memang dari awalnya memang gak mudah juga ya. Harus membangun itu dari awal banget. Ketika ya membangun kemudian sehingga sampai sekarang ternyata anak-anak lebih percaya ke orang tua. Seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri.
1: Iya, keakraban di mereka tuh yang tadi saya bilang tuh pendidikan utama keluarga dan dari awal dari sejak mereka masih dini. Dari kecil saya sudah mengajarkan ya untuk ya kasih sayang antara saudara juga.
0: Iya.
1: Sehingga mereka ini saya sudah biasakan memanggil ini panggil kakak. Ini panggil adik terbawa sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Oh.
1: Jadi kalau beda dengan saudara-saudara yang lain atau anak-anak lain ya kadang panggil nama.
0: Panggil nama.

0: kasih sayang. Contoh hal kecil saya kadang kalau adiknya nggak ada, dia tanya ada di mana.
1: Oke.
0: Paling tanya.
1: Ada kepedulian kalau, seperti itu.
0: Kakaknya belum pulang tanya kakak di mana. Pasti mereka baku tanya. Walaupun ya biasa ya hal normal. Kadang ketemu juga baku ganggu, baku marah. Tapi nanti godain. Tapi memang dia akrabnya dengan kakaknya yang nomor dua. Suka godain dia buat. Kadang saya. Bercandanya kalau dia pulang dengan saya, ini adik, kakaknya sudah tunggu di pintu, nanti dia masuk dikasih kejut. Sudah ada kejar kakaknya baku pukul. Jadi saya rasa nyaman, saya senang sekali anak-anak saya mungkin yang di luar sana, anak-anak tidak akrab dengan keluarganya, dengan kakak adik tidak akrab, tapi saya puji Tuhan sekali anak-anak ini akrab. Kebanggaan tersendiri kalau orang lain agak biasa saja, saya tidak. Saya sangat mengapresiasi
1: apresiasi itu. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Kak Mogi dulu nih. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung keberhasilan yang sudah kakak raih nih hingga saat ini?
2: Kalau peran orang tua, Mama dong selalu dukung, tidak pernah kasih tinggal tutung sendiri. Jadi setiap tong dapat prestasi pasti mama dong ajak orang pergi ke mana kah untuk beli barang yang tong mau beli begitu.
1: Oke, berarti kayak hadiah gitu ya. Oke, benar. Ya itulah misalnya itulah mungkin hal yang perlu untuk anak-anak ya, apresiasi seperti itu yang ketika kita mendapatkan prestasi mungkin. Kalau cuma prestasi kan dari luar bisa, tapi kan untuk apresiasi dari keluarga setelah mendapatkan hal yang besar mungkin dari orang tua harus memberikan apresiasi, mungkin entah makan di luar atau mungkin beli barang apa gitu. Berarti perasa senang juga ya mendapatkan prestasi dan akhirnya termotivasi untuk prestasi lagi gitu. Oke. Menarik nih.
0: Kalau saya tambahkan sedikit, ngomong-ngomong soal prestasi, mereka bertiga nih sejak kecil kakaknya yang tua itu pelukis.
1: Oh, pelukis.
0: Iya, kalau kami pasti tahu dia melukis itu sejak dari dini, dari sebelum sekolah. Sehingga waktu pernah dulu tata ruang ya, dari PUPR ya. Tata ruang itu juara terus ya, juara satu terus di Manokwari. Jadi banyak hadiahnya waktu itu, hadiah sampai 7 juta dan laptop dikasih. Jadi dia juga ya apa ya tadi saya bilang peduli, sehingga kadang hadiahnya dibilang ma saya bisa tidak izin, saya mau beli HP. Oh ya sudah, saya itu pakai uang mana, saya tanya. Saya mau hadiah atau boleh tidak? Ya sudah silakan, kalau beli mama saya juga belikan Ade HP. Sampai dia pernah bilang, mama saya belikan Ade yang kecil ini. Saya belikan Ade anting-anting emas. Saya bilang luar biasa. Jadi mungkin dari dulu saya sudah membekali mereka. Artinya begini, walaupun orang tua kerja, papa mungkin punya jabatan, mama juga, tapi kami tidak pernah memanjakan mereka dengan uang. Manjanya mungkin dengan kasih sayang. Karena kalau uang berlebihan itu salah kaprah nanti jadinya. Sehingga mereka tahu. Jadi kami bilang juga, bapak dengan mama jadi seperti ini tidak gampang. Kenapa kita bisa sampai ini? Karena kita punya usaha, kita berusaha. Sehingga anak-anak itu termotivasi. Jadi sering-seringlah duduk dengan anak-anak cerita. Memotivasi mereka cerita dulu pengalaman bapak mama seperti ini. Tentu itu memotivasi. Kenapa saya juga seperti ini? Karena sering dulu duduk dengan opa omanya, orang tua saya. Sering mereka cerita pengalaman mereka. Sampai jalan kaki harus pergi ke sekolah. Nah ini juga memotivasi kami.
1: Oke, iya betul.
0: Ya itu mungkin yang kadang dilupakan. Tadi saya juga sedikit lupa. Sehingga ini dari cerita-cerita seperti itu, dari tidak memanjakan mereka, mereka berusaha. Jadi mereka punya uang. Saya lupa. Mereka punya hasil keringat sendiri. Yang kedua juga begitu. Waktu libur dia sering, ma saya mau kerja daripada saya libur tidak gerak-gerak toh. Akhirnya sudah, mama saya ikut TT, bisa dia izin lagi. Tete kan kebetulan punya, bapak tetenya punya proyek.
1: Oke.
0: Okay. Saya bantu-bantu ya. Terserah kalau kakak mampu. Enggak, dia bantu di proyek. Oh, hasilnya dia dapat dari mama, saya bisa izin. Kenapa? Saya beli HP dengan saya punya. Terserah tuh kakak punya uang. Yang ini juga berapa kali ikut lomba-lomba tarian. Dikasih duit. Akhirnya masa mau beli saya ini. Oke, silakan. Itu hasil keringat kakak.

0: Kalian silakan dipergunakan asal hal yang baik. Seperti itu. Sejak dulu juga saya kalau membeli ya, ya namanya anak kita sayang. Tetapi dalam hal mereka mau minta sesuatu, saya selalu bilang apakah ini berguna atau tidak. Mau beli mainan, ya. Jadi okay, saya rasa oh ini permainannya bagus. Jadi mungkin saya beli pushel, pasang bongkar pasang itu. Itu kan melatih mereka punya otak juga. Sehingga okay, boleh. Jadi mereka main. Jadi saya tidak mau membeli barang tetapi tidak berguna. Membeli barang tapi ada gunanya. Harus
1: ada gunanya.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah membahas ya bahwa kunci bahwa memberikan kasih sayang adalah seperti yang tadi dibilang tadi, memberikan komunikasi yang terbuka, kemudian juga memberikan edukasi dan memberikan pendekatan-pendekatan yang untuk membuat anak lebih nyaman ke orang tua. Nah, kita ke Kak Buki dulu deh kalau gitu. Nah, Kak, tantangan terbesar nih yang pernah dihadapi untuk meraih prestasi dan bagaimana cara Kak mengatasinya?
2: Kalau tantangan terbesar mungkin pas ulangan ada macam ada soal yang saya tidak mengerti begitu. Itu macam saya bilang, aduh ini bagaimana? Bagaimana? Tapi kalau percaya Tuhan, percaya, saya bilang sudah, saya bikin naik ikut saya yang ini dulu.
0: Dalam pikiran.
2: Jadi saya jawab yang saya percaya saja. Dan setiap itu tuh pasti saya bilang Tuhan lindungi saya di dalam setiap pembelajaran supaya saya dapat lebih mengerti lagi dari yang sebelum-sebelumnya itu.
1: Okay, berarti ini salah satu contoh. Apa yang diajarkan dari ibu ya, contohnya kayak percaya dengan Tuhan, kemudian harus percaya diri, harus belajar apa namanya, intinya harus percaya dengan Tuhan dan lain-lain. Itulah salah satu contoh yang memang diajarkan dari kecil ya, dari lingkungan keluarga seperti itu. Oke, berarti tadi tantangannya berupa itu tadi ya, apa namanya, ketika ulangan, kemudian apa namanya, ada soal yang masih belum paham, kita berdoa dan juga mungkin dilanjutkan dulu ya, dilanjutkan dulu soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Okay.
0: Tetap belajar ya.
1: Tetap belajar. Jadi, betul.
0: Boki ini dia dulu, dia dari SD ya, tadi dia cerita sedikit memang dari TK. TK saya sudah membiasakan dia untuk tampil di depan umum, ikut fashion show, terus salah satunya dia dirijen juga di sekolah dengan di gereja.
1: Di gereja juga.
0: Bayangkan di gereja

0: Setelah itu ada, kalau kami juga ada mazmur, penyanyi menyanyi mazmur dalam nyanyian. Jadi dia juga nyanyi, sehingga dari situ dia sudah mulai berani. Dia kalau ada lomba-lomba lagi sudah tidak gugup grogi karena sudah terbiasa. Jadi waktu masuk SMP ya, pernah juga ikut pidato antar siswa, antar kelas, pidato bahasa Inggris.
1: Betul, bahasa Inggris.
0: Iya, jadi dia sudah tidak canggung. Mereka kayak, ih, dia anak baru kok dia santai sekali ya, karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu.
1: Itulah pentingnya pendidikan keluarga sejak dini ya, di mana memberikan kepercayaan diri untuk anak-anak bisa tampil di depan umum ataupun di depan banyak orang seperti itu.
0: Itu tidak gampang ya, kalau orang dewasa saja tidak semua berani.
1: Betul.
0: Berani tampil. Jadi kebiasaan yang kita sudah bentuk sehingga itu terbawa terus. Tadi misalnya ya tadi, percaya saja kamu bisa apa. Kalau yang ada di ingatanmu seperti ini, "Ma, nanti saya bagaimana?" Ya udah, jawab aja yang ada di dalam. Kalau saya ditanya, jawab aja di dalam pikirannya ada. Kalau salah tidak jadi masalah. Emang siapa yang mau marah?
1: Nah, betul ya, makanya iya. Itulah makanya memang percaya diri itu memang harus dibangun sejak dini, apalagi di dalam lingkungan keluarga seperti itu. Nah, Ibu Femi, mau tanya nih, bagaimana cara orang tua untuk mengenali potensi dan bakat anak sejak dini agar dapat berkembang secara optimal? Nah,
0: Saya selalu tadi ya, saya memberikan peralatan-peralatan yang mendukung mereka. Jadi saya melihat dari situ apa potensi anak saya. Contohnya yang pertama, anak saya yang tua itu dulu mungkin karena kami tinggalnya jauh ya, tidak ada tetangga, sehingga dia aktivitasnya waktu itu adiknya masih kecil, ini belum ada. Jadi dia macam main sendiri. Tapi saya lihat, coba, ya sudah kakak, ini kertas, ini pensil, silakan mau bikin apa. Pertama waktu saya duduk, dia masih arsir-arsir, garis-garis sembarang. Terus saya tinggalin, saya kerja, masak. Dia masih arsir, masih membentuk, sudah mulai membentuk binatang. Ini usianya 3 tahun. Saya lihat deh, lama-lama ini anak kok deh garis-garis, lama-lama kok semakin membentuk, lama-lama ya ampun, yang dia gambar padahal imajinasinya berjalan, yang dia gambar apa, kuda sedang duduk. Saya kaget sekali, ya ampun, anak sekecil ini dia membayangkan kuda di mana, padahal Manokwari kan tidak ada kuda.
1: Maksudnya kuda kan jarang juga.
0: Iya, kalau di Merauke sih ada, kami dari saya besar Merauke. Ini langsung dari situ saya bilang anak saya berbakat. Saya langsung bilang anak saya berbakat. Padahal pertama cuman arsir, garis. Kok kuda duduk? Tapi saya sangat sayangkan tuh kertas itu, saya simpan di mana. Itu sangat disayangkan sekali. Dari situ saya mulai kasih dia pensil, krayon, saya belikan. Dia sudah mulai, malah dia apa, menggambar itu, krayonnya tidak keluar garis. Oh, ini anak berbakat di melukis. Jadi kita artinya kita memberikan ya alat bagi dia, kasih dia ruang biar dia, kita melihat apa sih bakat dari anak ini. Jadi itu, setiap anak kan pasti punya bakat yang berbeda ya. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau yang tua memang dia suka melukis sampai sekarang terbawa. Kalau yang nomor 2 beda lagi, yang ini beda lagi.
1: Beda lagi, betul.
0: Jadi kita tidak bisa menyamakan mereka. Nah, jadi saya selalu membuka ruang bagi mereka sehingga saya tahu kemampuannya seperti apa. Kalau yang nomor 2 memang dia suka pekerja keras, gerak, sehingga dia sukanya yang keras-keras. Dia mau bergabung silat dan sebagainya. Jadi mungkin yang pertama namanya orang seni ya, berbeda mereka kan. Kadang pemikirannya juga berbeda, lebih santai, enjoy, tidak mau yang kasar-kasar. Kalau ini dia bisa mengambil dua sisi kakaknya. Karena mungkin karena dekat ya. Dia bisa mewarnai, bisa. Dia bisa ambil sisi kakaknya nomor 2. Tapi dia juga mengambil saya bapaknya. Jadi dia pede, percaya diri. Jadi saya kan kadang fasilitator juga, narasumber juga, kadang MC juga. Jadi ini dia, saya sudah mulai mengarahkan, makanya dia sudah berani tampil.
1: Berarti memang harus memberikan ruang untuk anak-anak ya, supaya dia mau berkembang. Entah nanti anaknya mau ngambil apapun, kita harus tetap dukung. Dan juga tadi istilahnya, kalau memberikan alat pun, alat yang

0: Sebenarnya berguna untuk anak,
1: iya,
0: untuk
1: betul.
0: perkembangan anak seperti itu.
1: Jadi karena kebiasaan kan kakaknya nih suka melukis, jadi saya selalu memberikan krayon, pensil, spidol.
0: Iya.
1: Jadi dia enjoynya pakai mana? Jadi dia kebanyakan saya berusaha juga untuk mengembangkan mereka punya prestasi tadi atau bakat mereka. Jadi setiap kali ada lomba-lomba, saya berusaha untuk mendaftar. Tapi lucunya anak saya yang tua itu, dia tidak suka heboh-heboh. Dia tidak suka menonjol-nonjolkan. Makanya kakak May sering panggil, iya kakak Cali mau diwawancara. Dia nggak bakalan mau. Sampai sekarang dia nggak mau. Dia tidak suka menonjol-menonjolkan dirinya. Jadi pada saat nanti dia mau lomba itu, mulai dari TK sampai sekarang ada lomba SD, selalu saya lomba dengar di mana pasti dia ikut. Dan pasti juara. Makanya di rumah pialanya paling banyak gitu.
0: Okay.
1: Jadi cuma dia begini. Aisyah terus mau ikut lomba. Dia tidak percaya diri.
0: Oke. Okay.
1: Saya terus mau ikut lomba. Saya terus mau. Tapi karena saya merasa dia punya kemampuan.
0: Kemampuan iya.
1: Harus diasah. Kalau kemampuan tidak diasah sama saya percuma kan.
0: Betul.
1: Sama saya bohong. Jadi saya selalu gini. Akhirnya kalau setiap lomba pasti saya dengan dia berantem dulu.
0: Iya. Datarkannya diam-diam ya.
1: Karena dia tidak percaya diri. Jadi saya juga ya mungkin salah juga ya karena terlalu kasar. Jadi kami berantem dulu. Okay. Ayo, saya selalu motivasi dia sampai keras.
0: Okay,
1: kadang saya juga aduh rasa saya terlalu keras ke apa, tapi saya mau dia seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Sehingga ya sudah dia ngikut. Ngikut juga kadang dalam keadaan lukis tapi mukanya dalam keadaan marah. Tapi ya nanti pada saat hasilnya diumumkan dia dapat juara, dia senyum lagi, smile. Yeah. Mama saya mau beli ini, terserah itu hadiah kamu. Itu kan makanya mama suruh kamu ikut biar kamu bisa menunjukkan kamu punya prestasi, mengembangkan kamu punya prestasi dan sebagainya. Betul. Itu yang saya bilang, aduh beda-beda sih anak-anak ini. Lucu sekali mau lomba mamanya berantem
0: dulu. Berarti memang setiap anak juga nggak bisa disamakan ya. Pasti memiliki perbedaan, entah dari meskipun satu saudara tetap mungkin ada yang beda-beda tadi kayak yang
1: tetap
0: yang kedua.
1: Beda.
0: Yang kedua
1: anak kembar saja pasti kan beda.
0: Betul.
1: Kalau yang nomor dua dia mau lomba, saya suruh ikut sudah karena dia mereka fasih bahasa Inggris, speak juga. Otodidak mereka belajar sendiri. Jadi enggak pernah ikut les. Kebanyakan mereka nonton film.

suka tanpa batas, tanpa betul. Membedakan si A, si B, dan si C, sehingga mereka juga tumbuh dengan rasa cinta yang luar biasa, rasa cinta bukan cuman kepada orang tua, tetapi kepada saudara-saudara kandung, dalam arti mungkin keluarga bati ya, keluarga inti. Jadi dalam hal kalau kita sudah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, kedepannya juga pasti mereka dalam membentuk keluarga mereka, mereka akan sama memperlakukan hal yang kita berikan contoh yang terbaik. Saya sangat apa ya, antusias sekali. Saya merasa begini, jika kita orang tua sudah memberikan yang terbaik, melindungi mereka sejak dini, di saat nanti mereka sudah sukses, di saat nanti mereka sudah berhasil, di saat mereka sudah punya

0: Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Saya mau nanti apa yang saya berikan sekarang, mereka bisa membalasnya, bukan membalas dengan arti apa, dengan uang dan sebagainya. Saya cuma mau pemberian cinta kasih yang saya berikan kepada mereka di saat saya tua nanti. Nah itu, kok jadi mau menangis.
1: Itulah makanya, memang kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak secara tulus dan sangat apa ya istilahnya, tanpa pamrih sebenarnya ya, berarti ya. Apalagi anak titipan dari Tuhan, pasti kedepannya ketika kita di masa tua nanti, anak pasti akan membalas. Dan juga tidak adalah apa namanya kata-kata untuk ditaruh kata jompola atau dimana lah, jadi kasihan sekali. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Bogi sendiri nih, apakah ada pesan nih buat teman-teman seusia nih atau teman-teman sebaya untuk berani untuk bermimpi, kemudian terus belajar dan tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-citanya?
2: Kalau untuk saya, teman-teman semua, hormatilah kampung orang tua, karena kalau tidak ada kampung orang tua, pasti kami juga tidak ada di dunia ini. Yes. Jadi harus hormati orang tua juga.
1: Oke, yang paling penting itu ya hormati orang tua, karena ya benar tadi, yang kalau misalnya gak ada orang tua juga kita nggak ada di sini. Oke, baik.
0: Kok tahu?
1: Iya, iya. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, dan jadi sekarang udah di jam 9:54 ya, jadi udah hampir waktunya untuk kita pamit undur diri. Nah, sebelum itu ada penutup nih. Jadi untuk Ibu Femi sebagai penutup, apa satu pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh anak Indonesia di hari anak ini agar selalu merasa dicintai, dilindungi, dan merasa percaya diri di masa depan?
0: Oke, bagi anak-anak di seluruh Indonesia, secara khusus di Manokwari, tadi ya sama seperti Kakak Boki, cintailah orang tuamu. Karena dengan mencintai orang tua dan restu dari orang tua, maka masa depan kalian itu akan terbuka lebar. Karena ya, surga berada di telapak kaki ibu. Setuju. Dan juga tadi, tanpa orang tua kalian tidak akan ada di dunia ini. Jadi ya, pesan saya ya, apa yang ada dalam diri kalian itu harus dikembangkan. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Talenta kita masing-masing, dan talenta itu harus kita kembangkan, jangan dikuburkan. Kalau dikuburkan tentunya akan mati. Kita harus mengembangkannya. Betul. Jadi kalau saya sendiri, talenta yang saya diberikan kepada Tuhan, berikan kepada saya itu secara cuma-cuma. Berikanlah pula kepada orang lain secara cuma-cuma. Contohnya, kalau misalnya kita punya ilmu seperti saya punya parenting, daripada saya simpan sendiri, bagilah kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga bisa mengerti, memahami, dan memperlakukan anak-anak kita seperti tadi ya, mencintai dengan tulus, dan juga tetap mendukung dan mendampingi mereka sampai masa depan mereka lebih baik dari sekarang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Wemi. Nah, sekarang Kak Boki nih, terakhir nih, apa pesan Kak Boki untuk orang tua, dibalik nih ya sekarang ya, untuk orang tua di seluruh Indonesia dalam semangat sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.
2: Halo untuk orang tua, semoga ke depannya bisa mencintai anak lagi lebih baik, supaya mereka tidak merasa disendirikan, tidak merasa apa, tidak dikasih sayang gitu dari anak yang lain.
1: Oke, berarti lebih memberikan kasih sayang kepada anak ya, agar tidak merasa bahwa anak ini lebih disayang sama orang tuanya, aku enggak gitu ya berarti ya. Oke, baik. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam ini ya, Ibu Femi dan Kak Boki. Dan buat teman-teman yang sudah join bareng kita di Dialog Sepada ini, terima kasih banyak. Semoga perbincangan pagi ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa membangun Indonesia emas dimulai dari keluarga yang penuh kasih sayang, lingkungan yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada setiap anak untuk bertumbuh sesuai potensinya. Nah, saya Ardi mewakili seluruh tim yang bertugas di Pro 2 RRI Manokwari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan selamat peringati Hari Anak. Mari terus sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju Indonesia emas. Dan sampai jumpa lagi di dialog selanjutnya. Dadah, bye-bye.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatikan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Gap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita

Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Ya teman-teman, saya Jalur Yapro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman. Gak kerasa ya udah ada di jam 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Yapro 2 karena masih banyak banget lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Tapi

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak

anak-anak di hari ini, tentunya di momen ya, momen spesial di hari anak ini, di mana tahun ini temanya ya, tema untuk hari anak adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Dan peringatan ini dirayakan setiap tanggal 23 Juli 2026 ya, di Indonesia. Dan suasana di siang hari ini, debat kedua, Vera menemani teman Pro 2 hingga pukul santai.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada

akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clay Kurzweil's Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clay Kurzweil's Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clay Kurzweil's Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Teman terbaik kamu.
2: Kita dikasih tawar.

0: Santai Siang Pro 2 Manokwari.
1: Pro 2 FM.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2.

0: pernah dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
2: Produ FM.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Come on, man.
1: Please deh. Hari gini,
0: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetren, man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian, man, kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah lo.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Brodo, informasi santai siang, informasi olahraga di siang hari ini. Jurgen Klopp selangkah lagi latih timnas Jerman. Kontrak hingga 2030 disiapkan DEB. Asosiasi sepak bola Jerman dikabarkan semakin dekat menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman sampai 2030. Mantan manajer Liverpool ini akan memimpin proyek besar untuk mengembalikan kejayaan Der Fanser setelah kegagalan di Piala Dunia 2006. Langkah ini dilakukan setelah Julian meninggalkan kursi pelatih usai hasil mengecewakan di Piala Dunia. Jerman harus mengakhiri perjalanan Piala Dunia 2006 lebih cepat setelah tersingkir di babak 32 besar oleh Paraguay pada 29 Juni 2026.

0: Prodo FM.
1: Hormat, brak, tegak, brak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian

ulang masa tahun 1998, iya, Prancis ingin jadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Kenapa ya? Ada apa dengan tahun tersebut? Nah, teman pro 2, informasi santai siang, informasi olahraga di siang hari ini, Prancis nampaknya ingin mengulang kesuksesan tahun 98 saat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, Prancis saat ini dikabarkan mulai mempersiapkan langkah pencalonan menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Melansir dari Le Parisien, Kementerian Olahraga Prancis telah menugaskan studi kelayakan sejak tahun 2004 lalu kepada FIFA. Hasil kajian menunjukkan kalau Prancis dinilai siap apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai penyelenggara Piala Dunia.

0: kami. Tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Tap, tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after day.

0: Produ FM.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

di olahraga di siang hari ini. Kepercayaan diri meningkat. Alex Martin siap hadapi tantangan bersama Persebaya. Teman Pro 2, Alex Martin, ya, ini membuktikan sebagai striker house goal Persebaya musim ini. Golnya kontra PSIS Semarang menunjukkan ketajamannya bersama bajul ijo. Penyerang asal Brazil ini mencetak gol saat tampil pada laga 99 anniversary game di Stadion Gelora Bung Karno Surabaya, dan gol ini menyelamatkan Persebaya dan kelelahan pada laga pramusim.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: featured on Broadway FM.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru, lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna, toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak. Produser.

0: Prodo FM.
1: Pus, pus, sini pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
3: I can touch it through the phone.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yeay, tanda datang.
2: Hai.
3: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, ah.
3: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Produ FM. Teman terbaik. Udah gaji.

Teman Pro 2, informasi Info Pro 2 di siang hari ini, BMKG keluarkan peringatan gelombang laut tinggi 22 hingga 25 Juli. Dan Teman Pro 2, ini menjadi peringatan di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Peringatan ini berlaku mulai 22 hingga 25 Juli dan ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas laut di Indonesia. Gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Samudra Hindia. Demikian Info Pro 2.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Produ FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Prodo FM Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
5: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Produ FM. Oh, gitu. Teman.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga

0: Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
5: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
4: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
6: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job.

0: Pro 2 FM.
1: Semester baik kamu. Telepon kamu bunyi tuh.
2: Oh iya. Halo?
3: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
3: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
2: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
3: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
1: Kenapa Ton?
2: Itu ibu saya suruh pulang.
1: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
2: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
1: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
2: Ma.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Ma.
5: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
2: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
6: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah air.
1: Produ FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM. Teman terbaik.
2: Nanti aku bikin
1: kamu.
2: Saya SPPD dulu.
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta. Jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Aku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang, dari

berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day. Pro 2.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena

Untuk di petang hari ini, untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Produ FM.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya apa?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi?
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: guys, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy, bye.
0: Boy.
2: Kok boy senior?
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
1: RRI
2: Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
3: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener. Kehidupan musisi ya. Yeah.
3: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru nyala sekarang.
4: Iya. Ramung
0: kan, Bebek. Oh, waduh. Waduh. Waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini
2: kompak
0: ya. Walaupun dari pagi katanya udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
3: Sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: bajunya
3: juga kena sausnya
0: juga nih, guys. Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
3: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Oh, enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
6: Halo.
0: Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
3: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
3: Sharla. Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
7: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
8: Halo, aku Rula Skat dari
0: terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
2: Tangsel.
0: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa ya.
2: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
2: Iya,
0: gitu.
2: Kami diundang karena kami anak-anak.
4: Anak Sharla.
2: Iya. Iya, anak Dima.
0: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5 sampai 6 tahun, Kak.
0: Oh.
2: Rata-rata.
3: Berapa puluh tahun yang lalu
2: sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
5: Dia di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa maksudnya, bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
3: dari yang apa ya?
2: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
6: Enggak dong.
0: Oh enggak ya.
6: Bingung,
0: enggak.
6: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
6: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. komiknya dialingin. Komiknya dialingin.
3: Cari aman.
0: Gak cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
8: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh ya benar.
3: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Bakarannya
3: bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil,
3: oh, aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
3: Iya dia nggak pernah kecil. Enggak.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
3: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya
3: apa?
0: Umumnya di mana?
3: Contohnya ya, apa?
5: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
5: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak ya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya ya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
7: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut. Jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
7: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi
7: jangan dong. Amit-amit aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Kayaknya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
3: Ayam ya.
0: Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
3: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
3: Kalau itu apa putih-putih itu?
2: Fobia by the way.
3: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
2: Lapas.
5: Getah karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
3: Sagu ya.
0: Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikul.
3: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
2: Tembil yang kayu itu ya.
3: Tembilu.
2: Kau yang orang Kalimantan.
3: Aku tapi bukan orang Dayak.
0: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
3: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
3: Kayaknya yeping banget dari tadi.
7: Kalian gak menghargai nih, Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
3: Makanan favorit aku

0: pasti nggak akan ada yang benar.
1: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa, satu manajemen ya?
0: Iya.
1: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
0: Nggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
1: Waduh.
0: Oh ya. Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
0: Ini
1: iya, iya,
0: masih ada ospek.
1: Dia. Oh iya benar.
2: Kita sudah. Sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
1: Hari ini, benar. Enggak salah sih.
3: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gua pengin tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya, ngelihat. Ngelihat.
3: Oh, yang paling muda. Yang paling muda dulu.
0: Oh, aku.
1: Gimana?
0: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
3: Mereka siapa?
0: Yuk kalian semua ini loh. Kamu. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
1: Iya.
0: Nice.
1: Oke. Okay.
0: Senyum, sapa, salam.
1: 3S. 3S.
0: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
1: Okay.
0: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
0: Enggak tahu. Pokoknya
1: ya.
0: Kalau dia diem, gua diem.
1: Oh. Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
4: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah
1: salah. Udah malam ya guys.
5: Aduh.
1: Ya.
5: Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
1: Oke.
5: Okay. Satu season.
1: Satu season bener.
5: Langsung klop ya Kak Cala ya.
6: Iya.
5: Iya.
6: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
1: Emang iya. Emang iya.
6: Semua.
2: Emang iya klop banget. Emang iya.
6: Sebelah stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
5: Kalau kan tapi aku di Idol pendiam banget kan?
2: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
1: Diam-diam koprol.
2: Diam-diam koprol.
5: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
5: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
0: Biasanya di kantor.
5: Di kantor kita ketemu.
1: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
5: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
0: Gue udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wow.
5: Oke.
0: Iya udah manner banget gue kayak halo.
3: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
5: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
0: Tenang Mbak Rama. Kau bilang kau tenang.
3: Kan belum diomong, belum dibilangin.
5: Aduh, iya sangat. Tenang, seperti rambutnya tenang.
0: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
5: Enggak, guys, kita sama rambutnya
1: keriting. Oh, iya benar. Benar.
5: Oh ya, enggak.
1: Aduh, Kenapa kok enggak?
5: Enggak, kedisek sama Kak Diman nyanyi tadi.
1: Oke. Okay.
5: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini.
5: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
5: Eh?
1: Iya kan?
5: Oh, udah lihat
1: dong.
5: Udah like, comment.
1: Udah. Gimana ketemu Rio?
5: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
0: Rio mah
5: pelor ya. Pelor sama Rio tuh.
1: Iya pelor.
5: Pelor.
1: Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah.
5: Udah tadi.
1: Oh udah ya.
5: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih. Sarla dulu.
5: Salah kak Cala.
6: Kalau aku sama. Kalau Bang Diman sama si Celi. Itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
5: Kamu menamai aku Celi kenapa?
1: Oh iya. Kenapa tuh?
6: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
5: Salah. Kamu bilang aku cerewet sekali.
0: Oh Celi. Dia lupa.
1: Gimana?
6: Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel.
5: Oh, ceretan kamu.
6: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, kalau sama Dimansyah?
3: Ayo,
1: Celo. Aduh, salah.
6: Bang Diman.
1: Laptor gitu ya.
6: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
0: wibawa
6: sama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
1: Benar. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay.
0: Ah itu dia.
2: Ya, benar.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
0: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa ya?
2: Aduh.
0: Bila bulan apa? Tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya?
3: Karena terlalu bahagia.
2: Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
4: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu, ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelas.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
2: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
5: Kurang lebih ya. Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
5: Gak salah awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
5: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
5: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
5: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah gitu. Bentar lagi dong.
5: Judulnya Agustus Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
5: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow. Kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
5: Iya. Jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah ini boleh. Tentang apa?
5: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
5: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Okay. Gak bisa diterusin.
5: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
4: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
5: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
5: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
5: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Okay, kenapa sih?
5: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
5: Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
5: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
5: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
3: Hey. Oh.
0: Ya, awalnya aja, bercanda.
5: Coba.
0: Mantap ya.
5: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
3: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
3: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
3: Aduh.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
3: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
3: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
3: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
3: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
3: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh, iya
3: aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh, iya
3: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
3: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bingung. Bener.
3: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur itu sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir
2: Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
4: Ini lagi bingung.
5: Tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
5: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
4: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo Sumpah Mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
4: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
5: Mau dong.
0: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: apa?
1: You.
2: Oke.
1: Ya, langsung aja kita main quick battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. You. Alright, boys, silakan.
3: Canberra.
1: Betul.
3: Itu dia.
1: Poin satu. Alright. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Terus dulu.
4: Jupiter ya.
1: Jupiter, kunci?
4: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
1: Betul. Oh, alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
3: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
4: Bukan Thomas Vincent Bolli.
2: Saudara saya.
1: Oh ya, oke.
4: Okay.
1: Oh ya benar. Oh, mirip.
5: Kok jadi
3: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
1: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
5: Jangan mau kalah, ayo.
1: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
5: Sungai Nil.
1: Betul. Dua sama.
4: Nal Nil dulu.
1: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
4: Seputar Indonesia.
1: Karena kan bentar lagi hari, iya, bulan kemerdekaan kan.
5: Oh, yes.
1: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys lo.
2: Agi Rudolf Supratman.
1: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya.
4: Oke.
1: Okay. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
5: Oke. Di masing-masing sayapnya?
1: Tiap sayap punya berapa?
5: Tiap sayap 17?
1: Yakin?
5: Iya.
1: Betul.
5: Yes.
4: Masih fresh.
1: Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
4: Oke.
1: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
2: Tiga.
4: Dua.
1: Satu.
3: Sekarang udah 38.
4: Satu.
1: Betul. 36. Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
2: Halo.
1: Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
2: Kita punya bakso satu-satu.
3: Pak kumis aja bawahnya.
1: Aduh, cilok lagi ya. Benar-benar. Alright. Berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
5: Ada show.
1: Oke.

0: kecil itu.
1: Ah iya dari kecil.
0: Iya.
1: Lu nonton pertama kali di mana?
0: Dia film sama itu punk rock.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Film rock and apa? Rock and
2: Lampang.
1: Itulah. Tahu. Oke.
2: Okay.
1: Yeah. Pangin Love. Iya, Pangin Love ya. Kalau Tommy siapa nih selebriti crush-nya nih? Febri ya, Febri ya.
0: Gia Yubi.
1: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
0: Pasti geger kan? Geger.
1: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
1: Oh wow. Yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
1: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
3: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
1: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
4: Aku Paduta.
1: Sini aja.
4: Besar-besar di Indonesia ya. Paduta.
1: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: lo kan gitu. Mengatakan dengan sopan.
1: Oke okay, gitu.
4: Paduta.
1: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
4: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi yang ketemu malah kakakku.
1: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang.
1: Okay.
4: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
1: Oh.
4: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
1: Oh iya.
4: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
1: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
1: Iya sih, sebel sih kayak gini.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lah bagi foto.
1: Bagi foto.
4: Padahal kan bisa diambil dari IG.
1: Bener, Opa Duta ya.
4: Paduta.
1: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
1: Jin. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
1: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
2: Enggak juga karena papa sama adik suka nonton jadi.
1: Oke. Okay.
5: Udah enggak beli him lagi.
4: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Kok enggak beli kan suka.
4: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
4: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
1: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada
1: kaget loh, jujur loh. Ternyata gitu.
2: Karena aku nonton yang 2022.
1: Apa itu?
2: Oh, tim apa?
1: Argentina.
2: Iya, FIFA.
1: Iya.
2: Iya benar kan?
1: World Cup benar.
2: Yang 2022.
4: Okay. Gue kira nonton timnas.
1: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
1: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
5: Apa ini video call?
1: Enggak usah, percuma kalah.
2: Iya lagi.
1: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh udah pulang lama Belanda.
1: Lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
1: Iyalah. Oke deh terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman bro dua seluruh Indonesia. Dan juga fansnya masing-masing nih. Fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
2: Kau. Dari ketopi dulu. Ketopi. Tadi kan udah.
3: Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
1: Alright. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Belakang, ayo.
6: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
2: Malam.
6: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
1: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM jangan lupa

0: dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
1: Oke, wah.
2: Asik sendiri.
0: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
1: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya, benar benar. Setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini, Kak.
1: Oke, Sarla, silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
1: Asik.
3: Ada di Argentina juga.
2: Ada streaming soalnya.
1: Iya, iya. Siapa tahu nonton.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo. Iya. Boleh saya lanjut?
1: Boleh, silakan.
2: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
1: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
4: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
4: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
4: Dan jangan lupa bombardir di sini.

0: gak tuh berita kemarin? Anak-anak berantem cuma gara-gara beda suku.
1: Iya, parah sih. Padahal kita kan satu Indonesia, cuy. Ngapain juga ribut-ribut kayak gitu?
0: Gue juga gak paham sih. Lahir di mana? Kulit beda dikit, bahasa beda. Tapi kan tetap sama anak Indonesia, ya gak sis?
1: Setuju banget. Yang penting tuh hati, bukan asal usul. Gak keren lah kalau nyebar benci.
0: Mending kita saling support, bantu-bantu. Indonesia tuh gede banget, tapi kita semua bersaudara.
1: Ya udah, mulai dari kita aja. Damai itu keren, solidaritas itu kece.
0: Anak Indonesia itu satu saudara. Beda boleh, bersatu harus. Yuk, jaga persaudaraan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, Berpikir dan Menjadi Kaya menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar,

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak.
3: Teman terbaik kamu.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Iya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah ceri-ceri jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40.
1: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Sahabat dengar, inilah program Madura Radio Republik Indonesia. Menangku hari kembali Madura untuk edisi 24 Juli 2026 mengantarkan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari nanti. Baiklah, saudara pendengar, dari Jalan Merdeka 8, terimalah salam nasional kita. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: asap membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, Info Pro 2.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi, teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, leh. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini, eh.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah,

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Jamu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
4: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
7: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Iya, kalau misalnya kalau di sini sih Manokwari nggak ada jalan tol ya. Tapi pernah nggak berpikir kenapa sih kalau motor tuh nggak boleh masuk ke jalan tol? Nah, teman Pro 2, larangan sepeda motor melintas di jalan tol bukan sekedar aturan ya, tapi melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. Jalan tol kan dirancang bagi kendaraan yang kecepatannya tinggi ya, sehingga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jalan yang umum. Sepeda motor pada dasarnya tidak diperbolehkan melintas di jalan tol di Indonesia. Melansir dari Korlantas Polri, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Aturan ini menyebutkan jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian pada kondisi tertentu demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Sepeda motor bisa melintas apabila tersedia jalur khusus yang dipisahkan secara fisik dari kendaraan lainnya.

0: bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow.
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah.
3: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal gak butuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Ya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

Dalam peraturan siapa yang kalau mau pergi harus pakai parfum? Iya, nggak bisa kalau nggak pakai parfum. Nah, teman perdua, wangi parfum tidak tahan lama. Gimana sih penggunaan parfum yang tepat ya? Dan parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tapi kalau wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Hal ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar, teman perdua. Dan kemudian, menggunakan deodoran. Nah, sebelum menggunakan parfum, pakailah deodoran ya terlebih dahulu. Walaupun kita pakai parfum, deodoran tuh harus ya. Kemudian memakai body lotion. Melansir dari Halodoc, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum, ini terbukti membuatnya tahan lama ya. Dan ini hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum biasanya menempel. Jadi ternyata walaupun kita mau pakai parfum, tetap ya deodoran sama body lotionnya itu harus ternyata.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

FBI pulangkan artefak budaya asal Papua ke Indonesia. Pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah ini terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya ini. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI dan secara ofisial juga membawakan kembali artefak budaya asal Papua tersebut.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: pokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya